Hello, lakot. Itong nga setiara sa mana ko lang mo. Utang may tidluta. Ulda may lak. Nag-gadya nga mo September 21. Uwang akatiyo yung alisya na ba. Epic. Jamie, Jamie, kayo tigil ko. Ilak itong nga sa pigi sa mana mo. Kasunin nga nita banit. Inutitu kayo nang nalang may tidluta. Tema tu sakat terus si tamanit ikku kuma kumalit alag alag kata meja buat kau ini lawas semangit yang terkali tamani aku tak tahu pita kang manga kau ini lawas semangit tunggal leu malai lisik ya kanu ipusi tak ku cockroaches guna atau yuit kuma ini lah ilu ni kata lang memata tu sana kata si balia tu ina tu ni namu tu ina serma pelian ingin nik. Ubang at kau yang semayangan ini unik karena kamu ulang ujuk. Mata abang asani kilo kamu kau yang karena kamu juga tak kuat nutamik. Nutamik ialah orang yang kemah biu gaya temik. Mata silalang memang nuna lingin ni. Asani kilo kamu lag. Tama semua misa nut tu sana yang tegur. Nama pibal layut 7:30 pada sana yang lusi tanah kau yang sahalotok pibal layut lagi dilukung.

Okay. It's all good. Ilak mane nija jemingek nija ne kau yang ina nak kita mau tabah tu sesuatu yang ina lalui.

tujuan itu naga guna zune kamasi guna kamasi dua sesa zega ta kerjina hari kita jang CBC North Radio One kuzala deso den awal la era tu ala kini ti dia la deso First Nations ku Grand Chief Hernowajan jinda sahta ajita gini awal na hekon dia kuzan deh jati kuzan hari giras jindina e chodang di denau de tau ini dia ne zuki da awal na hekon dia. First Nations

heter det Satui, heter det Tlajetanek i Ayune i Satudrinek. Kinshu counten i Koka, da i Sotan Kajakun le counten, da enda june i Kohala Kajata i Kinli, i Satu Enrollment Board Kajinle, heter i hito sa oktober akonel foton i kune kokuti i kogari kokini om. I hei i enitla kant, kutsa uitle rahunde tulle i kogari hintu enitla kutsa halia tulle. I ssi.enrollment@satu.ca ko kertarat lende ni tle kutsa wote ko I kokani I tri ko kute wer hente tule kutsa ni tla halia tule.